kompjuter för att ta vaccin förstånda ACC och förstånda SOMA när någon går rädd för att vunna vaj en när vunna magå när vunna magå så att ta vångor det då var det koja och det så tjera ni då SOMA det så tjera marorade Tango Maki and allow on Gori. Okay, the Kevin, okay, the Natum, they in New Zealand, even a citizen or Kakina in a residence. O Irtanga era Mande, my Vaga, they seek or my and Tamban Begani to his visa. Manindo mbeka na vakvalka, elutu mbeka na mbasi, rabondo chiko kina, se, ele, na motoka, na teksi mbeka, ngande chiko kina, lutu, sana motoka, enrebo taka chiko nga ito na weka. Kera ato ndo na vakvalka, ngori urna, sarabondo chiko ngori, se urna ngande, wole chiko maina, weka nda mbeka na ngande chiko, ili pala nga, era ulo nye na vei marurwe, nilao ombo. Endo yava na vakvalka wa ngori, wale vakvalka, Arni apa tahu kan, bukan balikan, ada dua wala sarunga. Dasar, udah betul itu kayak ngomong salam beka, na tolkan isala, enda lakukan tiko. Usaha betul itu, entar rendong gitu tiko, kemudian nama raka biur, beka nong gitu soccer, football. Isu nong enda tu sarunga, enda tu nasi tunggu beka ngas, enda ngan dia sarunga, nasi rawan tu nasi tilam beka okalandi, alu tu enda nasi kini. I lavoringo don tikini in building I carries don baka na kamba kamba atu baka saka tunga I lutu baka valkatu e ana matangali lenga keve e na rawani solkiani verto na tambana ni ACC ngona na insurance scheme la mateni tu New Zealand e kenda keve enda Maroroi kina, endo longi enri maroroi waka insurance ni ACC. Baraswa tia usahada butoti waka vavana, baraswa tia rao ni waka mbao, artuna reda na ACC na kai volama yo vinyuai, artuna ke waka tula wataka iyo, sesenga. Waka mbao na claim ni ACC ungor sesenga. Nono GP rao ni volana italmo, na kemi Kerker wakin udah betul betul na physiotherapist. Tiga tali soalnya matang kali specialist treatment. Kita soal back tali mana psychologist and counselors. Isteri mama melakukan apa apa kali. Kena lembaga guna tali na. Menda umah bos. Tanah betik ni yang mana baka. Nanti tak tu tu baki ni baka asam. Baka na mana. Nanti kabu kabu kan. Baka. Nanti rundo buru maker. Tahu ya kena mai ena. Baka balaka sana injury ongor ya. Tiku talinga sana sanguan sandala ucibak mevalin bul sange nuran riven dalam dale buli tombale nda buli baka yang tak tal mevanda na rehabilitation baka ungol so nda ula ko sar mersele eta sulit na sele sa ringa rabia valen imbula en tiku tali so nama tanggal lavan beka baka baka na nanda crutches na nda buli tombale tukina kwa na ena kaumbala ndo buke ikenda menda taumbale sena wheelchair mbeka mkwerera rauni waka ruta kwa na ACC kasaumu kina na ndela ni insurance ongori sena ngona nyo sena mbeka nyo nanreva rautiko nga nreva na nomu taxi sena uba mena veikau kivivu ni waise wale ni mbula eto kusartai nga ketiko sena ngona ya wale mawotiko na Rauta lengani waka rauta kana ACC na weibuki membalete na child care. Iyo, ata lenga solingani virto, virto na kai waka tula wa maikina. Iyo, so weiru na wakanda, erato weilavo tiko na weimazawa na weekly compensation. Ke wakara singroni mani, akaba ina taka wakari na ndo waka waka waka tekina ni seberna mavoa endo na iwase lebu ni nwana ni kena isau do vivya walusa na bulundaka na pastendi ni kemu isau ena so mitiko veiko kemu kao saa sinironyo taka waka ena balata na nomu mavoa ongori naka iyo endo indo ina matangali mavoa kina waka waka ongori matangali waka waya maina matobi mate na tobi mate sendo ambeka na mate makawa se tobi kenda tiko sabali ngai kenda makawa tiko nisando torna ACC na nomu ivolan mekerena vebu kebake ACC endo ndike basarwa matela roto se ongo endo anga na tobi mate makawa sangani wakane umbi umbi tekimbeka ni maya

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moya chese mudna bitu dream time asibitingo weekend na bitu na rusanga bulu kalima ana miniti abe bambula taltinga ni weekend na sanga isemutikumba kamai nambongi bena kani kuwa nimbulu bena kani mata bena kamai nda ronga zeti koni oti na bitu na ndomoya talatala atulangi na buku ni besurenti ni Fiji Tokei Trust Association na nondo tombosi kana baka zoriti ko e penmiwa na Singapore way mengo na tolo kaloko da sasuriti tukena na lobe viti ndati ko kingo e abuliti okalandi ya okalandi kena vivo nuwe vole kata me anda ngole ni kena baka lelebu anda le rongoza na vika merto erto na bakari na komiti na buku ngani kena baka mbulumbulu tekitale na isongo songo ni lube viti okalandi en vima mani vitu kero unu vitalo tiki kina ke ya na chairman ni ya PMN o Mr. Sain Lelea ka dotalangabe ira nanda u litakatiko na nanda na be song song bagaviti my Wellington and bukungani wimbolongozi and we kai so and membleti kenda na lo be viti nda satu boliti ngo New Zealand yo terro oya ningena na magiti ngo makina and na be mama ni vitu
2: yo ni bulu na kana na we kanda semeti ko my Wellington kini talaga na semeti
3: tak may Kau lihat kata kan? Iya ni boleh benak. Ini boleh benak na saya mesti kau mai vale. Bagi mita langan na saya mesti kau mai vale ni kata kan? Na lama mereka ni tol lili. Bagi boleh terlatih ngaya ni. Bagi anda kira saran ya kau benak hendai. Bagi mita langan na ngon ya kelani maru tak ketik na nomni ngon ni baka tangzangi. Papa rotaletiko na lebuli na mada mengo ni mbulu binaka elenoa turangi viu ke yao olivia mbulu tengidi kero na wengarabiti kwa yani miada basara na tini karua na mbongi binaka ni kuwa ni mbulu binaka kele melebuka Black Rose papa rotaletiko na kabi binaka ni kuwa ni mbulu binaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dar mo tigana to mon tona lo bachu benden sere na lengu ohe asibtingo weekend na video na tolusanga buluka ono na minute mon tele boni kandua ndaba beni bena kani sa se mo tigo me vati kenda o Mr. Sailele na mbongi ndai na buku ngani vitala noa membala tete kona youth symposium a kero na vitala no tigo kina na mbongi bena kani kuwa ambula bena ka Mr. Lele abala vati kumbeka na ndraki mai na korturanga na mbongi bena kani kuwa
2: na tiki New Zealand di matai mo kelandi kin kerue na kurang Wellington kin ka kin ketolu mai Christchurch ena tubu tubu apa tetelanga berarti rana tertal ena nonda surit mai meramai tiko meraroni itu tubu tubu kase Nabi Gravi, Merabuke, Rabako, Gotekin, and Nabi Gravi, the Kava, and the community debating. But so telling I know and Matas Pesa, Dizibatingo, and program the Rita Moni, we can out here or Viki, Rugby Development Trust, one of the Tosongong and the Wodin Bati Saudi, Kata-kata-kata nabi program itu kita buat tu juga na well-being go. Jadi di sini itu na program kita na tambahan ni. Ada kami yang pelandit doi well-being. Apa kata lagi nama I Christchurch. Kau nak tahu selangkang go no asa tu riba menanggara beti pun na program ni. Kau yang nampak dari tu kau nampak na bulu amai go kita. Enak tiga ba kena tiga on. Ya na itu tu bos, saya nak asam entar aku ni nak rasa tu kita ni istilah mulai tu mana itu tu beliau ni lelawan itu kita nak asam na national fiji and well being plan atau bodi enna kita nak baca waktu meokan deh yang no.
1: Vina kamista lele ya dalam bekan gua beri kerja nak tampangone se seorang anak pakai songo songo arini ni bawa mata tetap bekan gaya.
2: Itu lebih rendah di community kita korang garabati korang itu tu bani well-being ya, karena nanti kau bina kena program go, waktu itu saya urut ni tiga kawalu, dari community kita di Islandia, urut itu korang symposium, enak banyak dari tu go, go nak kirim tay, dari irangan dari community nanti korang ni nunggu, na na wuli kule na moda le ne kule ya ni zake na undo November ni nangai weather na kini kuru ni kimpuzi my Christchurch we yato na nene ni mira na community amaira na kibamba la kwa na bulo mingu ni mbali tira sa chuga na rota chuga ni ili wadha da se chinkandua na community na niviti na wisa inislandi na nene zake my Northland, never saw an court where the summer may get away. We are with David. But I'm looking at it. I want to take in Ramazala ni Bakinimbula. I saw one and I use it. I want to send my to the Ministry of Youth Development. So I could have come to Bakinimbula, my next critical one, but it's in Kalua, and I want to work away. I'll make the money. Come by the certificate in Kandua, Navy Community Divity, Erna. Makut pergi juga. Ya, rona nanda di mata kita bungwan ini. My Northland, betul betul Northland ini betul ni. Onolebu ya buat cium nanda mata. Tapi nanda kultura na itu ruya na Wellington, ruya na Wellington kedua mai wira apa? Yang nak yang na mata lagi, wira ni kita bungwan ini. Ya, rona di mata so lebu ngakir balik lagi orang tu na beri korleli we. Orang nak baca bici go, and impojum go, and burung go. Rananda, nanda lesio irana itu bangun ni, nanda cerana di community, irana pantiles di community. So, rangga rapati go mena well-being, me, saya rasa rangga orang kelawa de nanda mak mena mata terkiran itu bangun ni. Baritik tu ngan me, irana itu bangun ni rangga lagu mena, nama yang irana. Tapi program yang baru tadi, mereka semua nama bunyidis, nama teori yang simposium go, dan beli serta lagi nama rodi community, rale ibu wasongoni, dengan itu bangone, ya naya, oleh yang memulai, dan orang serangan nama community so, cara apa itu betiku, na well being, untuk itu bangone, saya kumai Northland. Aya tu sahaja main nak korut rangan impian ni kepada dori. Weh itu naya ni merah en bulan November, my Christchurch nak no.
1: Abi nama istilah le Ranini eba madala tamandanga e sona prokaramu. Erna reni na nama hitika kina na dhorubo kena ngone leo erna ngole ani. Ena youth symposium go kana leo itiko ni nonra symposium na maina katinka baki na katinka onisinga.
2: Iguna vale, nyoboka wale takishu na magisawati, atika utaki na nonra sota na nonra ngarabi na itabangone. Ena sabara ni ngito, pako kwa tekiti. Kwa wakati chuka ni ngito, nengo ni sale ni nondra wukei, nondra wa tumbiri, wa toro raktaki na itambungwane ni viti, kwa ya nabakisa oti, toro tinga taba ni ngito. Ya nabakingo, nabinga refse na taba na utang raramba isowe, kutura chuka ya mbala chila well-being. Kwa wana ya wikumni na raida chuka na vitu watu wa so ni naranikla na kena na posta ko sa bituwa ni na bika ng garabitukina lupa nito na tabanan ni tuwtuwa ka sa na planning ito ito mga wale na nandra itlaib na nandra kabimbi na nandra na nandra tuwtuwa ka sa meron kila na zaba ang andewa meron raw di en na non rastubu da hiti kuna vika na nama kikina non da huli piku kuna vika abao ya urutang esu ame balata na mama roika na tabana ni kawai labu sa financial literacy non da kila na tabana ni bulo kawai labu ya ento na urutang pasalita na tarabali kuna kina na program ni huli na mamayna pagsawati sebab ini video saya kena kelar dari leadership India, Vietnam, Jepun ini. Bisa terang apa warna? Berarti saya merasa ini adalah security kue. Nampak itu nori global, identity. Bagi saya nampak terang apa warna? Saya kena kasih dengan ni ibarat saya kena lomba di sebab ini bully. Saya nampak na semua tu berkah na lomba di e huli ko eroniva e tori na kaparote greva na tonda ni huli dorutang bibi tanga se kona the mental well-being se na non raya tuba ki ba kasama ani de kila tu na ita mongone le bra kra rando sutava na bule na lomuni bu vale se na bi bule di bitara sutava ba mbaki bata ene rokratiko sendo na lotetiko na nondra tobuni bakasama ko embimbi kina me rando lorai na nondra bukil na ito mongone me tiku na ngone sana senra ni tubutuba ena rani ngiri silao ira na ngone sara sabo sura eso ena na rani rambo na pekin eso na wika bango ni rastaba na nondra embaki ningula na digital leadership na tabarani tignan social media na artificial intelligence na sabika sa bukatu na nondobuna na tabo na rabay teru kinabaliw na kinabaliw na technology na social media na po na kambindi kasi kwa na kena kuna rikila di rikila talaga ni yanga baliw sara na tabad ni huli ena ro telanga ni ke bokai sengan ni banga ta ke baba bina ga bantu don ena ro ni tubu tale kine le unaka ena ro ni bama vota kana non rada na non da tuberi na tubu da jitiko na na tambangone en don ka en bibi se ka ka tale kine na tiko bulumbula no na bulumbula di ngam da klani apa bibi se jitiko na bersauti ni ratiko bulumbula ra klatiko na normal ro na nondokula ni rao kina na nondra dingo dingo se na tabane ni unika na ke boke tibra tu na ritu bagi nimbula na tembona ya no bido na na kala na tabana e turistiko karna rabai bai tebti kina na kena ngadep serganggo yang lebih positif kena so nak kena tahu so na lebih utang so anggo bimbi cuki nama nabuli banggo no sekila na ngerasa itu cuki dari nanon tanah viti nerva ni raide tiko ira na kemongoni na nerva unge tiko ni raide tiko ni ti ramote tiko ira ira na ura nga mara maliviti marikla tiko ni bari tiko na tiko ira yo kenda na ito ke maliviti nsa tunga o tero tiko na bika ira rawa ka bina kena nerva ni viva unge ti ira na kemongoni and on account of what is after what level we are there on Islandi. The weekend that is in a Pacific and Islandi. Okay, then we can do two do that in a Raoka. Evangelantina Tango become me and our Rontiku and Nagai, Tukutuku and those Tongodi and Roman Martin Tue, Tukuni with the Lady Bono and the census. Wakakin and a way to put the finger of Roman Martin Tue and administrative data. Doru rekin ini dah kita turun binti. Tiba sahaja rakyat. Nalau kan tempat ni buli, tempat ni dah baca, tempat ni belum bula. Tiba nak kita nak kita tahu, mai binti ni luar ibang pun ini dah wasi na binti. Na pasifika ni lebih bunuh na pasifika. Kita tahu doru rekin kita tahu tiba kita nak sara. Nalau kan. In the way, crime, but I don't know the bull eye. In the way, so soon, Boniki now, Fika, so Nikin Alora, and on the Roca, but you go on the Tunetico, around in Vinagasar. And so, Nabunwe, a singer me, and the Lutu Tibukina, and he was to a Tabana Tabani, but you won't beg to say Tabanwa, Oya Tabani, Rocava. Nanon tahu ini vale. Surat terbaru aku lihat ini dari surat kita. Ia lebih terkenal dari urutan so kita tu nabi itu untuk rawak kami nak sarik ini ni lebih lebih lebih nuai segera suci itu lebih kita yang dole visa dan dole tiga kita yang orang ini kita tu rawak kami nak. Bukan dona kaya bini mereka nak cari terbangun. Mereka nak bangun itu kita kerja kumpulan nak bangun itu main nak kelas kerana kita dah kata tu nabi sebentar tanya macam tu juga kumpulan nak beri di kelas biar nak mohon dah kata kata tu na yang bukan nak boleh bivit saya nak question saya ibu saya mau bila kecil nak balik biar nak mohon tu main bivit baru boleh main kerana kita dah kata karena tempat noya ambil itu nak kelas itu ini nabi nak kasih nani okenda, nanti dia romo nabi ti ni tentu ni taki kenda, yang baga-baga, berarti kimi mukosa, jadi kimi mukila nak kena jual nak tembana, wena mermi baga-baga kerana ada baga-baga tu kena boleh bis. Lalu misalmu nabi ni nanti lepas fikir soken tunggu imuri, bandit taki haki nangon tuhur mekina nabi ti, nabi kesalenga nama tentu. Non da da ni te ko kenda na baga baga so kero mai bai te wiki na ko ya e na lebu tuma ki na na non da mai bai kero mai mai wiki mri na na no mani tu tu mi se na no mani lo ni vale na ra da ra ra ti ko en na tumba na na di vi van di do mitra ke se la corrections ai ya kero di se la di o kila ni se na Kalau kita ini na VDC mai VT bersalib kita na nan dasar orang itu mai, tapi kalau lala tinggal kita se VDR itu mai nan. Dah yang itu tunggu nak ya, kalau baru terus tunggu, kita mungkin tidak VDR nan nan. Jadi kalau beli rawak apa nak, rendosia VDR nan nan. Tapi mana, saya usut tu tiku di kalau negara itu sebu, itu bukan esok. Negara itu ko en and symposium go where the Japanese and Wolomain go to Chilcono the Chilcono the Chilcono the Chilcono the Chilcono the Chilcono
1: and do tell me can you be a attack and burn me that one now as in one gone on even I can die
2: yeah I don't know if you can be now with the Chilcono to Manongo if you can be in the way to take you on the one and you will be in the program and you can be Okelah ini dah zoom macam ni, tangan macam ni, kalau zoom mana sih ngah okelah. Yang benar juga kita na ikut ni na biasa, na sabot kita kemudian, wanita kemain na nomor lima teso. Ini kita kemudian itu, Bawa benda kami kumni nasa bandit kau faham nama ni mata. Nita bungonyal benda sara sekarang dia bawa bandit kita boleh tu kan gue visa. Nabi saya notero nisilandi na yang mana zaki. Nita kiri kumni juga. Mesti dia usah bicara tarik tu. Kumni nyal benda kan. Ni bandit kau main na elsa ni nama ni mata. Nisaro ni kita buta ki. Nanda baru tak mereka nanda lagu lagu nampukta kini nanda lagu lagu. Antara bicara so erna merubah utk kita, merubah kita apakah kita begitu, nabi ngarai begitu, merubah utk kita nak kaya ambil cerita, na tambah na nabi kaya berarti masih posis na nanda yaya di workshop, jadi masih posis na zanda, nabi kaya kita pas, kerja kami ni satu kena ni alam nak, kami na nabi tambah na nabi yasai ini silandi, ane zaki. Ni alam nak ni kira ni pandit terkemai nimber ni ut nimber ni tiga bulan moni cikgu ni alam nak sarosa kiri kemuni ni sekali kemuni cikgu mereka tidak sabit tertarut juga ni pandit tak terkemai na nomni mata me kuning dua na esai altero ni zaki na segan ni rawat na nona ini silis ni tembong ni merbaik cikgu na Nasib kau sungguh mengkhianati na yang serbalu. Itu nita dengan sampai kenapa terus tiba ni lebih nak ni terungiran na nomor ni mata orang garbati kau na cuba cuba ni program webin. Saya ni bicara terus mai batik aku. Ni bicara terus mai kerja na peluales. Itu nak taruh tiba kau ni. Bicara terus mai belat na nanda orang dah mai betukun. Ena program ni lo. Tapi ni tiba baru buka negatif kuah bersama saya ni. Ni rasa kami tu nak kelok macam ada tikus ni baru ni buat nak kelok sahaja kena tapi kita baca beri na itu ke ini ibunua Hamilton nonon dari Zile nama raya rentu kina tak nak kita baca so tak nak registration senarai kasih ambil tak nak kita buat tak anta tu bayi ya di nabi kaya negara yang baru ay tapi kita usaha nak program jadi tu nih sini tu zoko. Tiga sore nama ibu waktu tiga, nama bapa kerja baru terus tiga. Na naik kaya bisa, dua nama bapa kaya bisa. Ada kat pelajar kita nasolika, nasoli ni nanda. Tiba kita nanda kita di mana rendi. Tapi leh cukup, ni benda kita cukup naya. Ibu anda tekan masa rendi, baru tekan nanda tiba kita kat tempat kita nanda dia dengar. Yang nak kita tiga, mesti impos ini berani. Mata kita tahu, nanti kita terlau. Dua anak kita dikebelas, nabi kasar raw. Yang nabi sudah turun na. Nanuan dari tiga Hamilton yang dona lotu mata kerja kita tahu, na beira na rounding gay murmai, indah rounding gay sesuka kita lagi, en singkat tahu, na ketini koro ni oksida. Tapi na boleh bukanya kan itu tu bukan yang boleh terna Aotearoa Fijian Youth Symposium, na non ramai sota bata na temuan yang diwiti, ya Aotearoa New Zealand, na boleh main bo oksida, ibu main apa rombukan ni ketini kawan sila. Anak zaba yang nama tak kan ni singkat tamu, ni ketika kau ni nak kita. Nampak ni besar pun ini na mati ni well being na biasa di Islandi. Ia kan ini dah zaba buat tiko na non dobo ketiko na rawat toro tak kita ketiko na kau evit yang satu tunggu yang terawa di Islandi. Nampak ni besar no.
1: Abi nak balik buat Mr. Sailele, ena no. Bong ibu nak ni kuen aku kuni membelungodi kena bebaran mereka membelatan Aotearoa Fijian Youth Symposium kan apa kejar itu kemana tiketin ke bawah kena tiketin ke orang ni singa ni pulau kesita kan apa kejar itu kemai Hamilton. Bila nak sarbali bu.

anda rumah titik yang anda muntuk naik, mai naik apa? Enam bu serena rosin toki, enam bungi pun nak kaya anda. Anda bapa pun nak titik apa lebu na, bungi pun nak ni kuah, enam buku ni, tapi kamu ni nasi amat titik mai, na giring giring titik mai enam buku ni kira serre, enam bungi pun nak ni kuah. Enam serre terapa, apa tu serre tiga ni bini mesti sesi apa? Apa ni titik sarmi video mesti sesi apa? Enam bungi pun nak ni kuah, kira serre titik mesti sesi apa? Apa tu titik bini roh berono na betinani, oke lah sa, amis tiga meramat hotel tiga bengang moyo Moses si sangkai ngolam mandang ni kue bete, bulu penaka Moses ini tangan ini tali tangan nomni lima tangan tangan goreng nanda, salolom sarutani, enke mau kuroika, enam bungi penaka endai.

0: sinta rela misala ko
1: ya na sirta rafongo ando sa botete ke nikene wiki mdo na mekangun rowa angiri tiki maya Wellington na mbongi vinaka manikuwa mena kurutoranga nrombole vinaka sala teba teke Tomasi na mbongi vinaka endai harovine numitiko biheri kese sara na buvale maiviti na buku nikena baka zoritiko na mbosnya sano lau na maza wango klani totoka nonda sarapa politiko na ibu mata na bi na songo
0: Dotani ngau lau.
1: Dotani ya mas na. Na songo ba yor. Tono kala kena re re binaka.
0: Totoka.
1: Iya. Mau pa kena kena.
0: Ya wanti pa ngamu ti ko mi subana madang wa mo na lesar sa.
1: No no mun sabe ni sabe tu kuna ndi ta o ndi pa ngamu wa kai lau. Itu tong serang anak serap toka. Entah tu ini pakai yang entah serap tiga ni entah antiu serang. Entah tu mungkin nua. Entah tu makan bosi niasan allah. Yang ru apa nak balik bikin ru nama. Kang guna giri tiku main nembong ibu nak entai serita rapung untuk sana numi tiga kini kini ni kini nombi ibu vale. Watan kini beri kita sana ibu vale mebiti. Nembong ibu nak ni kuah na sereni sisi ni lah kemba ke na West Fiji nembong ibu nak entai. Ni pula binaka.